Al tayatam nyangka jajana karoha kutama mau apsakiri jam suta wan suta.